Bogune tondo dimanche que je Congo rojo gresog kari tala alage ya kondaje do bungre sigi to kiago tarkarna dejna melom kontarge ojidon ngonje kisige mbade kiago tarkar mare Jesus toji sipana dogo ala okom doliale enkana ako komtondo lo mare jeto majikasi janje do bungre si lo si longu ese janje mesi yage Ntane tarandeji kokam tondo kom naglem si lom do bonisi

si malangana ni limbisi kurojit la woy radio diffusion nationale tchadien dokaglu wa sekad mamu amade sisi ke tasara bangi konong bangi sok tajilo sol tengan ge dote ikut jo gidi jo rinena Umar Idris Umar nina wa sisi made mata ma sisi ke ngan banggas kut sok hari mamu amade sisi rin mamraya. Ba mbiri ya siku tola mamte da ya katisi mbangi so ngan ngedoti kutso manambisit na jike dobe te go na jike dobe te ta ma tambiri ya sikire mbangi miya kat mramade si guto nge kundum kentaka katisi ya waikabin teknik bani nijo adi agiji Rigobert nene ke Yusuf Abdurrahman Mahamat Mikroba Lionel Nomengar Marsipa ketak lagir jawine kum jike kete.